Yeah, kini memang kan musiknya memang kau interona kamu tu kono musik yang ditelo out bloody nebel oasis of Michael ya. Musiknya nama kita kamu tu kita tu kusia 5 minit 5 minit resing ruan wanita sa musik yang kusnya by tanya program dili convida by the sound hello orang. Turme usia saya sound sita bot sira ya spera sita bot sila belai tambah turme saya program bi bang solo. Usia studio radio liberade hao Vero Fernandez saya saya sound sita bot sira. Ia dia usia te prosima di sound. Noi kusli tu saya taka homo jika nós já temos essa música onde o título Magic, nível original, é o Face.

Oke, belum istirahat udah ada makin musiknya. Itu Ronona, musiknya nih mus lori tebana. Tuku senolo lima nutur, nolo resin sia. Nebetir fila fali mai temo se baronatan. Informasaun iya nih yang liliu. Informasaun sir nebe maka. Akontese semana ide nih ya. Nebe basar nebe maka kompani ala stay tune. Iha la lor 95.8 megahertz nini ya. Kalau kita sira hotu, aura mus fai nomor kontak tu baita buat sira nomor makanya sang hitu hitu 5 hat 5 rua hat sih. No hitu 5 5 rua ide nen tolu tolu. No iha nemos klamar mus sehalu performansi ya liliu festival TT Timor Telecom nini yang iha 24. No akontese mus iha 18 de Oktober iha tu kuli 5 5 minutu tolu nolu. Iya jardin lesi dere. Nih pak kolega hirak nih bema karak ba. Oke, kita halu ha. Marka itu buat serni agenda ya. Lili was serde bema ka gore de daun hare halai iha frekensia radio liberdadi. Tentu aplikasi untuk mi radio garden website radio liberdadi nini ya. Dader diak de itu bete buat sirahotu sintonize diak iha dader sang mana kira nih. Nebe bintis radio liberdadi sirauto ane samba baing iya ni aura mos lahaluha basir nebe maka kompani hela liliu iya live stream radio liberdadi di nian tentu si aplikasi untumin radio garden website radio liberdadi di nian aura nia dader diak iya midi dader diak balu nebe maka gore di daun prepara helahan midi ini nian bom prepara sounded by the bot sirauto i kita haluha ita baran kita halu ha prepare di dia ke tudu de parser fila kare kal maso dia ita baran ni music ho si a son ni ni am fita chair ho ni titlu I got okay I got you baby.

Okay, cultura, differenti culture ne ras ke tua ne ya. Ne me buka culture di anes ne problem no bela moras. E te barona ta informação ne anes e a mos conferência nacional con a bafeto e empredora, empredor, dora e tinen de ne. Acontece e a loron rua, usi loron rua no resin hato, rua no resin lima. E fula no outubro, fatin maca centro convenção dele. Nebe ba kolega ser nebe maka kara partisipa, oke, bela partisipa hahu situ kusia dader. Oke, feto hamutuk iya soru Timor Leste nia futuro. Limang nen soru tais, no limang ne prosesa kafe, no limang lori negosyu ba familia no komunidade. Ini oke informasi yang baik tepat sih rata kari kita tepat sih iya tempo beli hakat bayar nama. Ita mau sih baru nanti drama sih kok kosan ini yang kuliah kono bah fetoh manik bit hari prevene violencia.

Oke, kalau lagi istirahat tidur dimakai musik ya. Ya, publis dari Terona, di Liu Drama Kokosan ini yang. Di Liu Drama mau seluruh tebak untuk kusenur sini, dari minutu atau resin hap. Ini bapak malu serah bapak makan gore dedaung, ya, busy-busy lah ya, dapur neba, ya. Hanu, prepara helah han media ini yang, belum prepare sound, tapi tebak istirahat tuh, situ dia sedia ki ya. Jadi, ada kemana kira nih, hanya sampai baik, kata tebak istirahat karak kusen musika. Jadi ke musik ke rumah, ba itu bosnya familia, kolega, kayak mau balu, oke. Okay. Ami pronto deh, tadi oferece musik ya, ba kolega serene be maka. Agora de down, akompanyi hela ya. Tapi dari dia, aku mas baserne be maka, agora de down, kompanyi hela ya, website Radio Liberdade ini nih yang. I, sintonize dia, ki kita lua, musuh itu bosnya musik ya, karak request musik ya. Itu barona musik, klamar nih yang, honi, titlu selingkuh.

Oke, itu super musik melore kawari. Musik yang klamar di niang honi tidak selingku, hanya se musik yang ikut sebuah program, abibong solok ninyo. Obrigada barek, ya te prosima di sound, bye-bye, adeus.

0: liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. Cianolo Resta em Lima, ponto alu, megahertz.
1: Meu dia, sente sabor. Tô tucurua, lorai. Rádio Liberdade, Cianolo Resta em Lima, ponto alu, megahertz.
2: Diriak meriak solok malu krona neng radio liberdadi sirahotu liberdadi iha aning liberdadi iha moris fila fale ho hao reni iha programa mayu dia di song ohing ninyang ya nonena fating hao niya meriak meriak solok norona diak pitobot sirahotu nebe maka ores nida daung stay tunge lamaya la loran sinuluresing 5.8 MHz ninyang nonai ohi loron sanuluresing hat fulang otobru tineng riang runuluresing nem spirito bot siro kunisang nebe maka diak na fating odiala aktif dari shpa lorong ohing ninyang ya. Taman ena fatin mididik mididik solok, lomos besir nebe maka almosu hela almosu diek, ibesir nebe maka deskansa deskansa diek det, lomos besir nebe maka karek servisu hela, ketahuan ena fatin kredita bot sirenia aham ya. Non ena fatin mididik mididik solok, norona diek bito bot sirohotu, ihane sambai baing, ihane programa menu dia, ihane belong reni siha malu kimi, au si tuku senulu resting dua, batu tuku rua lolos, o musika kalmo, namos informasan sirohotu. Inune ihane hamus preparau na musika ida ho di loketenia programa meyu dia di song ohing ini yang musika husi metal mau bere ho ni titulo mehisai realidade.

How rona on a liang no mos aning nia liang got hotu no nok la baru yo no la liang how se lakong ha nya oras para rona on a liang halu hatang minutu ho di rona on a liang ye furak no bonita hala dukur tang nia ham nasa ho conversa senti toman tang nia aku ak ho nya liang ha ko nya se tang nia ha wa tene tang nia ha wa mate

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Radio Liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. 105.8 MHz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, 105.8 MHz.
2: 95.8 MHz, belum follow hamnya belum nyanti programa Lorek Solo Badi Sangoh ini nih. Obrigada baita posira nebe maksina fatin sintoniza depois de programa Media Mutko Belong Renia. Temene yang tina fatin hato Lorek dia, Lorek manik nefatin baita posira, Lili Wall Fans Radio Liberdade Sira nebe maka kompanya liusi. Frequency 95.8 MHz ini yang live streaming pagina Facebook, website Radio Liberdade Dili, nomosi Radio Garden, amni lorek dia, lorek manik, beta pun sirah otu, karek halal otu pun sirahnya aktividade siya parte lorek ini yang, oke, matang moris nyo naim beta pun sirah otu. So, yang ini sampai baik ya program lorek solo kita sebaik sesaung rua, sesaung si tuku tolu, usi tuku rua atau tuku tolu, musika internasional, no usi tuku, tolu bato itu kuat maka muzika tetung. Nebe bayi tapo sira, stetu na fatin deti ala loren shenu luresen 5.8 MHz nyang. Hamu tu koyanti to ya tu kuat, tamba alen de muzika, se ya mus rubrika historis turok nyang, nebe maka produsu si Pedro Brinca, ya ante se lori tapo sira ba... Rona hamutuk, no se ya mus agenda karik ya ne, ya ante se lori tapo sira ba hatin hamutuk, karik balui ya interesa karik partisipa aktividari sir nebe maki ante se fosai beta bosira, oke okay, bela. Nebe na fatin hato lorek dia, lorek manik let beta bosira hotu, bom trabalho, espero beta bosira ni aktividari syotu laho dia. No atu loke tunya program, lorek selalu badi samohin ini yang seba loke muzika nebe makananu si Shena Spiro, hanya titlu Great Expectation.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan yang makin musik yang nampak kanan usi adele hon yang titlu set fire cudere yang nampak makin antil lori tepot sira foing rona mutuk. So musik yang nampak kanan usi yang gruasa nulu racing irat kliu rona mabesi trending hala. Hanan usi adele nampak makan esang kantora no kompositora musika nampak makin nyemai dalam barak liu ho genre pop, soul, blue-eyed soul, nomos R&B, new singlan. So, kari kita pun sering mengkari kosa frona nya musika, bila rona fil valia Spotify, kaya plataforma sirasel nya bita bila rona musika. Tambah nya usinya musika lorona kita betukuru 550 racing walu, tambah nya hela minutu balun tang, kita sehya musika internasional. Nebe kita sebarona musika, nebe makananu usiru, shunya titlu number one girl.

0: Toraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ane betul nama mutu kena usiru ish ane titlo number one girl sa muji kira nama gora trending hala Spotify. No ana usiru ish nebe makan esan kantora no kompositora musika. No dancer mos nebe dala bar kliuni ma genre K-pop, pop punk, no pop nia husi. Okay, nia husi Korea ita bus rekonyesena nebe kari kakarak rona nia musika, bela rona fiofali a plataforma media sosial sa nebe kita bela rona musika. No nia mos anesa membru ida husi girl band Korea niang. Nebe kari kita bus rekonyesena kari kakarak rona fiofali a musika, bela rona ia plataforma, sira sira nebe kita bela rona musika ya. Okay, nebe ita yoro sister di lorong ita bae tuku tolu minutu tolu tambah ita bahane sesang segundu niang hiya nebe makian selore ita posire barona muzika tetun. Nebe tse barona muzika usin fernu benno ya tietlo mahoen.

Oke, okay, nebe musika lorena itu batu kutol, lumi turun nulur esing ida, nebe yang yantin fatih atau lorek dia, lorek manik ba ol, rali bersirah hotu, nebe ma korosnya se sintoniza hela. Iya 95.8 MHz niang, live streaming pagina Facebook, iya website, nomor si Radio Garden, ami lorek dia buat tabut sirah hotu ya. So, yang tina fatih lori tabut sirah batin agenda hene, iya tipal, saya ni masang husi DJ Winston, iha dia di 8 Oktober 2026 fatin ya tipal musik and bar pal paso dili ini beta pun sudah karak ba bela baha huya tuku sanu racing ida limit itu tol nolu oris timur leste nini yang kala nih laus loronda ini beta pun sama karak ba bela ba to orang mata ba enjoy hamutuk te pun sernya kolega familia fonsor in kurtisan ba enjoy hari hamutuk de tiene ba ini galai duki buka fatin oke oke termasih perang atang musik ayah nilsi galaxy band ayah titlu liberdadi.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, ida nama ke musik ya. Hanya betul nama untuk kau nasi film pisang yang titul Moras. Seluruh wanita bayi itu ku tahu lima tahun lalu racing sih. Tapi ada yang yang terfati atau lorik dia, lorik mana kita bawa all rally berseru tu sih atau dia tentu hari lari yang dia sepura. Nampak gua banyak sempre akompanya Yanti. No ya program lorik salak nunyang, awalnya lorik dia bawa itu buat sira. Bom trabalho, kadang-kadang itu busernya atividades, jadi parte lorik nini yang mata murisnya nandet ya. Oke, turma sebarang datang musik, aku si Crimson, yaitu lu tan salah teteh.

0: Segunda to sexta, tukuhat to tukuneng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontualu MHz.
1: Laloran sinulu resin 5.8 MHz lorak diak malu krona nain sirah hotu amutuk Fali Javier Fernandez iya program espasu publiku badis tahun hin lorong. Oh ini tetaman apa lorong sanulu resin hat fulang otu berutina ringhu ruar wanulu resin ning oin sahu itu bosen novidades pohin lorong. Ya super kata kita hotu nafatin dia ki ha. Oke, itu nafatin dia bohin lorong ini ya. Oh iya program lorak solo kita bosen amutukon habelon yanti hodi. Oke, okay, hodi akompanyi tebot sira tebot sen aktividade. Ba lorong ohin ini ya. No gora tebot sira mutuk fali hawe program espasu publiku ba edisau hin lorong ini ya. No na fatin ya tolo rai dia ba tene transporte publiku no privado sira hotu ba belun studente sira. Ba sira me kare koras nyalo tebot sen aktividade le liwe parte negosio ini ya. Hau nia bon dia, oke, disculpa, hau nia bo tarde, bon aktividade, bon sintoniza ba tebot sira hotu ya. Oke, okay, no, hanya sampai bye. Molo kita tambah itu program espasu publiko itu sebaran oleh musik aida, hanya sampai musik abertura. Pada itu program espasu publiko, musik hanya titlu No More, nih beloriku si DJ Benny kolaborah haleton.

0: tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ira nama ke musik yang ditulis Stars, nebelo di host game Crimson. Musik yang malu kita pamutu kita kuli mali minuto sia no tirmai. Ita seiba rona lain drama. Kona ba feto no mane yakbi todi prevene violencia.

Ia plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu kopa kote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: pesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Dia kira nih makan musik kan, tapi makan internet kamu tu kena musik. Okay, musik yang ini titlo Lady Fantasy, nih belori hosi Kamil. Ya musik yang malu kita pamutu kaya tu kau 5 minit atau 5 resing neng. Noi dan hanya sa musik ikusnya. Baya programa spasa publiku bari stang hi lorong. No tirme ausi akses sa usi tapot sira. Sestudio Radio Liberdade, Javier Fernandez y adiós a te próxima edición. No hay que escuchar música con el título Number One Gear, Nebelori Hosiros.

Haukanta pasti sirnya haukan arang. Light it. So rona lami pikung hawa tu hati teng laos kavaan nakar teng hau mos ihalaran simbo koni luang hau nia letra makatutan hawa tu hamori ngoserve mai halof.

0: Kalang Urat, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalang, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Make It Hard.
1: Dia kovinti serana nain o akompanya nain radio liberal sirohotu. Ida nama kita nih musika dahulu kita husi abo dia maturnian. O titulu tansa husi kau. O di lo kita nih seruman program kalamurat by iya. Ida sawang kalang iya studio radio liberal ada dili. Nabi nafati informan nafati mbak Vinti serona nain sirohotu kata kita nih program kalamurat. Anesan program nabi maka dedikator ya program nabi maka nih masang i program kalamurat nih. Fokali bayi hele komentar iya studio ina mas tu kata ka musika iya studio eh. Tamane iya ora suruhani larang haus itu kualu mai tau tuku sanulu kalang oras timur leste. Hau nabi elung mari cakar katu fo espasu libri mbak Vinti sirohotu nabi makurdaun setilum kan. Setilum yang lama itu frekuensi radio liberal radio dili FM 95. Untuk alumni guys, lili akompanyi Facebook Radio Liberale Dili, urusan halal live. Namu sih TikTok Radio Liberale Dili, urusan halal live. Agar kita enjoy Radio Liberale Dili, kita luah mana le mensaje main. Nah, aneh sama usus musik rumah. Agar kita didi ke beta boternya kolega, familia, apa beta boternya bebenya apa, kah bebenya maga. Namu radus, kah namu radas beli dete. Le menon rumah. Ane sahalu tine serna bele dete. Nabi bele mana mensaje ma iya Facebook Radio Liberale Dili urtam halele live. Ina mas bele mana mensaje mus iya Facebook a TikTok urtam halele live eh. Tapi kita lu mas tap-tap layar atau ni tapi lalu ramai tene program bele ke lai. So usah lu tap-tap layar gift serna usik barai di radio ke tap-tap layar dete bele ke lai. Nabi bonai te nabi bonai te relitan ba uvin cerutu. Lili ba uvintis ga all fans ro nine zero tu usi atau zet karenara hola menciona ida ba ida bua naiti iya brigadu ba kompanya tur mai ta langsu le cek ona mensajen sira ita betapa tama iya sesama nesan sesama le mensajen sira Nabi dah lihat dah program ane sam program dedikatur ya. Kau nak bela mensajen deh. Kali ke informasi important di rumah iya. Ita mesti bela parti lah malu iya kalau ini. Nabi mensajen dahulu kita usia nama Mount Johnny Bonito suki mata. Mana ti mount selam musik ya. Mahu agar tur mesak iya lah iya tasi ibu. Nabi makor jang fir ya lah sardina sira tasi larang ne. Hey, alimar fir mak sardina sira tasi larang de tanah mau ne. Ana mau Johnny ne. Gosta orang sana gosta be. Gosta tu alimar tasi bu mana? Eh mau hita naran lah alimar samai fase matan sa. Fase matan itu lorong itu tak lawat tiba dari lubuk kita entah kalan itu persija be. Lau sai be sa ya refreshing ka kutak sa fira lim sardine la sa hak harus ka lori hele be sa ka il ni halu diak paketa lo kona bal balon kar kana ma lori tia bo suba fila ma umal moro tia ai kona sardine al moro hi Usi ikum bonati kaka bonati mos di kelai usi ajita friday jam bonati umanan di kelai bonati mos umanan di kelai insan bin ajita vali na le vali ta mosi bonati usi an bin moni ke bona aling mari bona mos an bin di kelai na le vali ke san men sa ni ta mosi an mang always di bonati mang mari sto kelai mosi ke kalan to bala barik tais Fan yang sa lain maksala, mai ami hello rema orang dia kursi dia mau kafe selama, nabe thank you barona nama bin serut dalirtan, uzi nama Sean dia bonati mama bonati mas, uzi always gabung lagi kursi di telok room lah ya, uzi Carvalho ni komentar dia bono bono mas anu belum Carvalho dia kelai, uzi Valen ML dia bonati bonati mas bro belum dia kelai, nah live vale kerja uzi Sean dia mau vale live ambalo mai hawa Sean. Asomba, Vusi Ermera Poirem. Oh, nebe. Bonati, bana mau asom. Urdang rona hela. Namo sana mau sere, hana mau asom. Oh, dia kala mau. Nebe obrigado basiste. Saudi yakna fatin bana mau. Esa suna fatin ya karera. Lifa li tango si, it's me. S7 21. Olivali tandia bonaiti kaka fuela lagu ida do kusi familia dia ke sida mako fresa la ba mensaje mbara close ano manu pinsero tu haula ida ba ida esper kata kale uta ano manu pinsero tine komentar Na belai hita sa livali tan mensaje seluk tan usi bim barak dia bonaiti kaka toka hala muzik ida mai haunia prima lola maka gora foi para honi dobe agora tu restrese la ne ai Nebe coragem na fati, baita bot, minha prima, força na fati, tem que ser moralidade, cara. Minha macla coion, ok. Ali que preocupa, minha, arre usa tempo, a lua tinha, al contente, Minha macla coi, mas luta para o futuro continua. Nebe ali que estresse demais, barnebi. Feito bonita, ali, mano, barra, mas a cara, com a carca, tu cuidado, não tu melindungi. Tamane lo que mata, lo que fuma, mas tu hili, tang é macelo. Nebe yang sabar nebe, lalau domi mansi ne, sekarang kado malu karek. Kau kau halap bersih masam pang malu apa, para kau kau rezol betul kita buat cerita problem refer ne, tu ne kontinu na fati kita buat cerita tu ne rela, tu buat cerita bukan rela sam. Luke para, stresi. Hai, nebe na fati ini vali tan. Kau si dia kau konsal vesti yang bernanti mang dia kalau esuela musik kita pak kolai kesiram aki kuluh mang kado, kami fay mak bergabun ya berikir barona iya kuluh neba dia kalau yang nama dia kau, kau si nama maru dia rosu bernanti kakak bernanti masu sinil tahun dia bernama bernamos, leh vali tan kakak lagu fil batista ni yang karek sudah turu lamai kami sa dia ain falsu. Nah, vali tan mang dia kalau musik kita pak musik kita pak sentimentu murak. Oke, mana kakak tu dah la musik ide mai ami mak iya la ermera la tefo ursi de ma fresh la ba ermera wan siro tu. Li falitan husi seni komentar mana husi izak yang bono bono. Nah, li falit kerasta musik dia cruise yang fuela para bes ba aleng kaluan lai aleng kaluan kari kalotina para bes husi aja fresh aja ngau dia ko agradece. Nah, li falitan Livalitan usi Sandro dia mau. Azura vale livan ba kolega na rua nebe makoin halotina narang adodo ho ameme. Wow, parabens besiru ha. Paloro nebe makalotina good laju. Saudiak na fatin bata boten ro ha. Na livalitan usi deli ni komentario dia bonati mang maris. Toka la lagu de Miami macronela mau ni liane tu mau bon trabalho obrigado ya. Ya na obrigado barona. Ga assisti itania program kalamura. Ya studio radio liberal dili iya kalian nebe bonati dali tang usi amar ela nebe amar ela ni komentar dia bono mau haluati amin yang narang ga atu temi amin yang narang ne ihi ini viva hen la ita cek lai mensajen la kal mai tuan sa amar Usi zesini komentar main lah Ita usi kalau lagi mensaje ni, tapi cek file zesini komentar lagi. Tama mensaje main barak los. Mensaje ni retun saling rene naizus. Biar korang mete lah Usi zesini yang mau ajuda file kata-kata apa mau Ivan Kaibada alias Davino ni memang stres ya. Tambah escape. Akasia lah ni. Nabi anak bro, kurasa nak fatin bro, semangat, tapi le stress demais. Oli valitan senya mensaje mana mam, okay mam musika izinkanlah aku mencintaimu, okay. Usi Sandro ni komentar utian dia mam, ajuda file telefon bapak kolega neng ruan nabi makoy halotina, oh ini ni le tiona. Mam foli famba mam dele foi em Vila Usi Kupang. Ehe, ana mam. Foi em Vila Usi Kupang, ana mam. Ehe. Foi em Vila Usi Kupang na história para com a né. Foi em Vila Usi Kupang na história para. Né. So. Maroma com a catene. Deve se moras quer que descansa. Ou em viagem do Octan. Imagina kupang nak mana kontra lah bira 12 jam itu kerik. Noli vali tahu sih ada ritu ni komentar di yang bonati mau sana mau. Noli vali kira stan seni komentar mana tahu sih yang falsu di yang bono mau. Lagu Fel Batista ni yang ida mai ami mak tur asisti la radio liberal dili dia kursi dia mak fresh laba. Na li falita. Osi kepe di banati mang mari banati ma so parabens ba alen kaluan parabens eh musik di Miami mam oke sida ma ko fresh la ba Na li falita mam ajuda folai parabens ba deli foing hang etu hotu ha parabens Nauli falita ne husi batista diam bono bono mos. Mam fala le vende ba kolega amar sida o kari sida e na mam kalam bota na mane na mam. Are are sona ba sala o sida be ne ne. Sei da he. Itena sobre tene lima ne be thank you kalam atu descansa ne presida. Haris para ita saudave na fati. Live sida bolita anti air fali. Anvi matcha koro banaiti ha ke mam fole fo ma yamen tol ye hera kanunu fang hela fai oang ok mam fole fo ma yamen tol ye hera kanunu fang hela fai oang wo bonate na mam poti vidare ok parvensa na mam bana mam na tol tama bele bukarasi akia krasi kanimal Kau dibuka rasik osang atau nebele sustain tapi tenen nasi dari ekonomi malaran ya nebe parvese nebe bati dari ba hanamau nentolo ismangat nafatinya ida hira mana? Nali valita musi nager yang file kata kata ida ba nakar kelkay light tambahnya film parahoni adobe nakar wow hanamau nebe koraja nafatin bro. Forza na fati kari gini la koyona okay thank you motive tenia ang kita matu ni tam forza na fati refresh kari gini la koyona thank you si moralita de sedangkan kita kan roma katete ona kata buatnya kerek nani sonita ite de foi namor ni kata roma katete kata ita sida kusai main ba malu ya libur larang ga isare larang mane mau tete kata dian Ita sida ku sai naim pamalu no permanente pamalu tamane kar kloro inde karkinya di sida karaka tu sikita oke ta pronto tengi si moralda de forza non fate atene buka fale maselu emalaus ne mesa ke ie maselu para trokani posisi no ensene sine gre sida ku lianto bacelu ku malianto bacera maliamba ema makliang ka malian sada mali fole fam balu ba kolega nunu netina mau ya parabens Bania, usi fitchen dia mambo noti fole le famba uni mambo be ne be mak halu hela modo ye kos lore kos e na ma ne be ponati bana kosi ro ho to e ana kos ni ta kulia la die ite hela me sakta jari ta halu rasi ke so ite so ite hela ite ni uma ba mak ama as ite ni ama ite ne feto ite ni ali sira halu mas konita ye kos ne pasiensia halu rasi ne be semangat ta fatik ba ana kosi ro to ne bo instir ba ta bochi ro to no li fali ta mam mam foto okay mam bonaiti ba mam level ai mam level kar krona la bonaiti usi kem bar re mam fole fon mai mene toli ha ire ni tele ti ana usi kan si la wana bonaiti ka ka bonaiti mos I balu ne message mai do value Nebe bonati mam fele le fumba kolega Cesar sida karis kanyan le tena kare ke bona kaka turela music mai anatu ha abania bonaiti basiran dia kala no li valita usi izi ni bona man soela music abo siku idan mai a mai haunia kolega zong nebe maketi kela shwali ana mau na ru dia kursi dama ko fresh la ba nebe abo tivita de semangat na fati ori hala preparasan Lili bayi exam ni soal makor ram prepara kira sana nega ba prepara sama kita luan susi dah fila ba sekolah kira fatin ba alun susi dah exam nasional prepara sa exam nasional ka lokal ni mana para sa lokal lili falitan si Tricia dia berarti mana soal musika ide my how tour Hello, obrigado, man. Dia kursi dia mako fresh ya lah, Thank you, baro. Nah, cek fal mensaje, musilete maktum fal maeta, ma mensaje terlalu barak. balonia ira dit muster lalu mai mai salin terus nai ira dit wasa au silisa kar ke importante ba mak bele manda dobe.

Tía, ¿cómo te hicieron a nadie nos acompañan en radio, liberar ese roto? Y tenemos que tener música, y tenía música al título Malena Love Ashiku. La os Asinta Love Maris, oh, Asinta Love Maris Faliga. Asinta Love, ¿eh? ¿Se mané? ¿Mangina Love se mané? Halua tianaron. Asita, Asita, Asita. Amacha coro. Foto nebe ulu kawakere kitan putih. Sorry ya. Ay, ya, li falita ita le mensaje. Li falita ni. Ma rona musika na no infale. Mate bia balu uluk na hai. Ulu ke malakoi sida bole masne malakoi te komesa bole masne ona. I ketan sne ba. Nebe tu irfel maita, musika ne sade si tan puti. Sai sase makne sa foto i tan puti, hakere kia kotuk. Man lena lo fashiku. Ashiku lo fashika. Ashika lo fashiku. Musika ne hehe, ye ye, jaring la stabil. Man lena lo fashiku masi yang terbaik. Makne sa nubi. Man lena lo fashiku la ospenin Eh, uti misalnya gora, labarik nema pika keras mata. Rona musiknya ne kar kabung, hehe. Musiknya ne halu ita dukur lakon keras makne sabing. Musiknya ne halu ita lakon keras serak ya lorong ita lawak tiwira di lubu kira, and then ya kalain ne, ita rona musiknya ne, foto ni aku tu kakerek. Lizia love se mana Lizia. Wei Lizia ni bin Lizia sore ya ni bin Lizia. Au tem fala bin nara bin Lizia ni usir doben rona fala doben ni dan sem bol fal benene ni. Ay ya. Tur mai tarona musica li raspara ke pele ke la usir tarona fal musica li raspara ne. Rai pele dog. Loi uno pele dog. Los palos pele dog. Sera tam ven lale pele dog. Keruka bele dok. Paukau bele dok. Ita dada rabat ne. Tan domini ita dada rabat ne. Lali fali tang ha. Dia kela mau. Tebe-tebe di ito na. Oke, tebe-tebe. Usida responde. Usida. No ita rona lai liras barak lai. Sari liras barak be. Rai bele dok. Tan domin. Karkatu saya naim ba o. Kau dada rabat ne. Atu motor be la iya be, atu kereta be la iya be. Kau bela baku ay mo jadi. Kau bela antara o mo jadi. Wanhira ya tempu kalan. Depois de film ay, hawa lai, halai mag biban dait. Wanhira be. Buat atir ya ilaram, anfal ne konta dia. Nau dada kas malai mag ne, hici nilus mag halai mane late ne. Pasadu sir ne, aku orang ma motor kereta barak. Antar maru ne kereta motor. Uluk sa. Tebe-tebe di itu nama. Oke, okay. Oi kusi ho bike ke mos besik tia eh. Oi kusi ho bike ke mos besik tia be magnes ha. Oi kusi ho bike kita dada rabat mahira kon domi aserta diek ne. Ha domi o parmati mor hawa kara kasur o hawa hetang o. Oli falitang los palus dada besik. Magnesa, musika da Los Palos ni agora Los Palos dada basic los. Ulu katu jalur tu ban ba makla jadi. Bam bafal leten ba be la batir bafal hunde ton be la batira. Tura ten ke lafa malu. Haba Los Palos an pin bafale bafale n ba de ton. Paliga fal bafal pasado de ton. Ama ba ambiente fon fali. Na li fali tam ba ka bi ke ke bele dok hausi li kisa ikan lele dara besing ne he he. Mare is putar muzik alim baluna ni lai dia. Emani ama goren betana. Anu bin cinta.
Bikekin ya zoro ngak bau kau mang maris. Laida bikekin ya zoro laos bikekin ya zoro laos bau kau ida. Barak sem barak ne zoro ne musen basi. Mai baitan ya karak ne lane sang. Balum zoro ya los palus. Balum musi oi kusi tergantung si tergantung. Oke ya umahela. Dia kan mau boniti, mau bonito, papi let bonito. An mau albe sajure be takati mute la mau. An mau be mute be lokefal mute entang ucite be. Noli falita hanya zoro i la bau kau bi kekene. Oke dia kan zoro los palu susi kambro mesak mak live larang. Hehe. Atau bahwa Los Palos mak dalam si taka helat si taka to laivai si dalam loket to laivai red. Atau liba Los Palos mak pertama ga mau saya meeting helat. Oh si helat rosu di mana ti mau dia galai pun hati. Bona mau phone itu telefon dia pakai lagi dia kau nyalai dia kau lagi tambah lorong helatina wow para bis pada kau Usi ika bonati mam bonati mas. Ya dalam Los Palos ni parta gaira lok fin lok to live aid ni. Bahira mak lok to be Los Palos ni betalate ni. Are bokan ona. Hilai. Kalma laisa. Hatiki ba kutuk, hatiki ba sursuri, situ orang hela. Jadi henlai, enjoy tuan lai. Besi kona sih, so ke dalam si tak hela ne. Negala ya nubing. Asai fale hau lai, oke, mai ba. Akarak turi lete nga turi okos. Abin lizia. Sama iba, bem-vindo. Para itu nain tolu rete, itu nain tolu fali balon sama itang. Asai fali hausa, asai fali hausa marisku. Ane bing ajure miut lai ba ane bing. Uside marona fali punita niliane, uside be halo be, maung alves be nene. Uside tu nene fali saltin sal sala fali. Narande cha, oh. Jadi ane bing lije dia narande, tauturi okos mos dia, kelete mos dia. Mami jina mai ba mami. Please come here. Lebih sih itu orang file bermusik ya, rai beli dok eh. Okay, entah entah entah top.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.